0: yingela sosi tama tsameli yankama
1: ufamene ka sikula namuntla dropa la liteta nga valona linga ku fumelaka hindlela ya ku tlulisa na 37 graus celsius kulandzela dropa la maputu na 36 madropa ya ka nchanchaina na mpula 34 kilimani na pemba 31 vilankulu na beira 30 graus celsius inyembani ximoyo na lixinga 29 graus celsius

kuneneke tani hila hi sunguleke viki na hi tshandza hakone viki leji hi begisi kuva kunene hatata kombisa avunhanga bya kuva byimba hi ndota leyi hi tivaka hi xitlhela fuzwi kanela hi Antonio Mariva Mfumo kumbe Fernando Mariva Mfumo tatana lweyi hi hlayile leswaku ke wa kuva a belekiwa ku kumbeteliwa leswaku a ta va belekiwa hi 3 ka November wa lembe bya 1900 ku kumbeteliwa leswaku a ta va luze vutomi kasi hi 3 ka November wa 1987 Fani Mfumo i ndota leyi hi 10 bya malembe na 4 yi sunguleke ku va yi yimba hi chaya swigogogwana aze a ya kuma ni ta ku humelela lahaya a Centro Associativo dos Negros fa ku kiniwa ndlama lahaya wa ku jimuka kunene fa le muchaya wa ma gitara fa chaya gitara dya ku va dyinandzika kunene kutani a ve ni ndhuma hi ku va a yimba a lisimu leli li nge a vasati va nan'waka a ku chika va tlanga hi mazumana va tshimbela nyangana matshan'wini ya ku va va teka a mazumana va kantinga va hi hoxela xikhaa a mazumana va hamba xikhaba kumbe xananyana va sweka a tinyala vo teka a mazumana va tlanga ha wona tinyingi leti kunene a ti yimbiki ta ku va ti mu nyike ndhuma hikusa fa a yimba ku za a ya kuma a vito lebyi bya Fani hikwalaho ka ku va va teye mfanyana xifanyana xa ka Mfumo leswi fa a tlanga ngopfu lahaya a mafalala ka n'wayeye fa bela bolo ni vapfana kuloni va ku va va ta heka tiko bya vucopi bya manchanganini kutani wo va yo swake mbangwana faka ni la xirhonga va nge he a xifanyana lexi kutani va nge he xifanyana xa le ka Mfumo a hi kumeni a vunanga lebyi

0: yingela sosi tama tsameli yankama
1: ufamene ka siku lana munthla dropa la liteta nga valona linga ku fumelaka hindlela ya ku tlulisa na 37 degrees celsius ulandzela dropa la maputu na 36 madropa ya kanchancha ina nampula 34 kilman na pemba 31 vilankulu na beira 30 degrees celsius inyembani shimoi na lishinga 29 degrees celsius

0: Ya nyamuntla anina vele kuvani famba hindlela ya masiku. Ipri kukuni mafambele lao ningana umasiku mangwana. Na minirendera soko hewen. Masi nyamuntla komu nini umbilu intamu. Umbilu ningana zona komu. Nyamuntla ndaku tirenge iloku niyo lahla shipachi shama pasi. Ashini mali ya 30 medikali ya kukwela nukumvuya. Anna pasiensia naku anigwenti kuhimela.
1: It's a social 54 minutos. Sinena kubanta sungula nuku kukontarela sa un kukontarela. Ingani ke radio iso leso. Ikuba loko ikotla nile suyendla ikuti komba.
0: Kambe kunu masiku nuku now ndesha start. Kambe nyamuntla now.

lwa lava ku hinyeka timhaka wa mvona lwei o tshuvurula mpela wende hi ku tshuruvura u ta ku yini.